yang sedek cipendian dengan anak sebalik dia, saya kata kudu mulai kajir ke ngarannya satu cipendian. Ada yang saya ngarang marfang jang. Ambang sesukin binti, ambu imena zaman Victor, ansam pan rumar papan wadil, ambil beza papan dangon, zati fendian mengani ansazeng, zakati kunu mil kajir, zati fendian bukan bil bem pet kamateku, zen dedes mengani tiat, atau fare no soide.